on me. Mukulukulu kimene mene, kiango maputu. Mushimukano di lola bumaku. Kina senga kingia, kumbalala yope. Mukusono na mbondo yami. Mukukandu idingu yangene ni jipuku. Okina kilombo kodi kumbi. Dikoka mikwa kubata jami. Kina sanga kingia, umvenda yaka polo boshi. Mukusumbo nguba jamjo kange. Nisu kidiami shikelela. Delukia kulukia.